0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Bareng jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Jal, lihat nih, gua menang.
5: Menang apaan?
4: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
5: Dih, main judi. Jangan terjerumus, Bro. Susah hidup lu ntar.
4: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
5: Kagak mau? Uang haram.
4: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
6: A few moments later.
4: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
5: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
4: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
5: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Saatnya request lagu salam-salam langsung aja di 0821-991-47873. Kamu bisa pilih-pilih lagu apa yang mau diputar. Terus salam buat teman, buat buat siapa saja, buat keluarga ya. Buat orang spesial boleh langsung aja sambil request lagu ya di 0821-991-47873.
1: Main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Iya, teman-teman sudah ada beberapa yang request lagu di WA-nya Pro2 ya. Nanti baru saya putarkan lagunya ya. Iya, teman Pro2, ternyata kalau dipikir-pikir juga apa ya? Coba deh kalian bayangkan kalau tiba-tiba di rumah kalian tuh hanya boleh memilih satu dari tiga hal ini. Air, listrik, atau internet, atau wifi, hayo. Kira-kira mana yang kalian pilih nih teman Pro2? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya cukup menarik ya, karena menunjukkan apa yang paling kita anggap penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dipikir-pikir, teman Pro2, ya, air adalah kebutuhan paling dasar. Karena tanpa air, manusia tidak bisa bertahan hidup, ya. Jadi kita tuh butuh air untuk minum, untuk masak, untuk mandi, dan tentunya menjaga tubuh kita biar tetap sehat. Jadi meskipun sering dianggap biasa, air sebenarnya tuh adalah hal yang paling utama, ya. Lalu listrik, ya. Bingung juga kalau disuruh pilih di antara tiga-tiganya tadi, ya. Salah satu di antara tiga tadi, air, listrik, wifi, atau internet. Pasti semuanya kita butuhkan, ya. Lalu itu tadi listrik, ya. Nah, di zaman sekarang ini, teman Pro2, listrik juga sangat penting, ya. Karena dengan listrik, kita bisa menyalakan lampu, kita bisa mengisi daya ponsel, menggunakan kipas angin, kulkas, televisi, sampai berbagai alat belajar dan bekerja. Dan tanpa listrik, banyak aktivitas harian jadi terganggu, ya kan? Coba kalau misalnya tiba-tiba lampu padam, ya kan, lampu mati. Banyak langsung yang mengeluh, waduh, ini gimana caranya, pekerjaan saya terganggu, jadi terhambat. Udah gitu ibu-ibu rumah tangga juga mengeluh, aduh, kita nih belum masak nasi lah, segala macam, masak harus masak manual. Terus ada yang bilang lagi, ya ini semuanya di kulkas busuk, ya ikan lah, ayam lah, daging-dagingan, karena mati lampu. Pokoknya mengeluh, karena tanpa lampu tuh, aduh kepanasan, aduh inilah itulah. Pokoknya banyak yang dikeluhkan ya kalau tidak ada listrik ya. Karena itu tadi saya bilang zaman sekarang listrik itu sangat-sangat penting ya. Karena kita bisa menyalakan lampu, mengisi daya ponsel, menggunakan kipas, kulkas, televisi, sampai berbagai alat belajar dan bekerja. Dan tanpa listrik, banyak aktivitas harian jadi tidak terlaksana, alias jadi terganggu. Nah, kalau yang satu ini wifi atau internet, kalau tidak internet tuh bagaimana? Kamu kembali ke zaman SMS. Sekarang masih zaman ya SMS ya. Yudit tuh tadi SMS saya heran juga. Ih, sudah sekian lama baru saya buka SMS ini, gak pernah dibuka kan. Kecuali kalau misalnya ada kita apa namanya, top up pulsa misalnya, atau kita ngisi data isi pulsa, pasti lewat SMS ya. Tapi kalau pesan dari teman ke teman kayak gitu, kalau lewat SMS rasanya lucu karena udah lama gak pakai SMS ya. Ya, kita lanjut lagi. Jadi kalau wifi ini memang sangat membantu ya, apalagi buat belajar, iya kan. Ya, apalagi buat belajar, bekerja, mencari informasi atau sekedar hiburan, ya, mencari tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kampus. Jadi banyak orang yang merasa wifi itu sudah seperti kebutuhan pokok ya, karena hampir semua aktivitas sekarang tuh terhubung dengan internet. Tapi kalau dibandingkan dengan air dan listrik, ya kan, wifi ini sebenarnya, atau wifi sebenarnya masih berada di urutan setelah kebutuhan yang paling mendasar. Dan menariknya di kehidupan modern seperti ini, banyak orang justru merasa lebih panik saat wifi mati daripada saat hal lain terganggu ya. Padahal kalau dipikir lebih jauh, kita nih masih bisa hidup tanpa wifi, tetapi tidak bisa hidup tanpa air. Dan ini menunjukkan bahwa kebiasaan kita sering membuat sesuatu tuh terasa lebih penting daripada yang sebenarnya, ya kan? Jadi kalau ditanya apa sih yang paling kita butuhkan dalam hidup, jawabannya tentu air, karena air itu sebagai kebutuhan utama. Habis itu baru listrik, karena sebagai penunjang yang sangat-sangat penting. Dan setelah itu baru wifi ya, karena
WiFi ini kan sebagai kebutuhan modern yang benar-benar sangat membantu semua kerjaan dan tugas-tugas kita. Jadi memang sulit juga kalau disuruh memilih ya, karena ketiganya ini punya peran masing-masing, tetapi tingkat kebutuhannya itu tetap berbeda, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2 sekarang saya mau bilang giliran kalian ya, menurut kalian harus memilih satu, mana yang paling sulit ditinggalkan, air, listrik atau wifi ya. Tapi 6 menit lagi kita udah sampai di pukul 10, ya sudahlah disimpan, nanti topik ini bakal kita buka lagi ya.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, tangga.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai kau.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
8: Yes.
9: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
8: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
9: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
8: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
9: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
8: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

0: digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, teman berdua dalam hidup kita sering sering mencari cara agar hidup kita ini terasa lebih ringan, hati lebih tenang, dan langkah terasa lebih mantap. Padahal kan terkadang perubahan besar justru dimulai dari hal yang sederhana. Bahkan hanya dari 3 kata yang kita ucapkan dan benar-benar kita amalkan setiap hari, ya. Yang harus ada 3 kata ampuh yang memang harus kita amalkan setiap hari, yaitu kata tolong, terima kasih, dan maaf. Itu paling penting, ya. Jadi yang pertama adalah kata tolong, ya. Jadi kalau kita mengucapkan kata tolong bukan berarti kita lemah. Justru kata ini menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain dan tidak merasa bisa melakukan semuanya sendirian, ya. Jadi orang yang terbiasa berkata tolong biasanya lebih rendah hati, mudah bekerja sama, dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah terima kasih. Nah, 2 kata sederhana ini memiliki kekuatan yang luar biasa, ya. Jadi mengucapkan kata terima kasih bukan hanya membuat orang lain tuh merasa dihargai, tetapi juga melatih kita untuk selalu bersyukur, ya. Jadi saat kita terbiasa bersyukur atas hal-hal kecil, pasti kita akan lebih mudah untuk menemukan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman dua, ya. Kemudian yang ketiga adalah kata maaf. Teman pro 2, meminta maaf memang tidak selalu mudah, ya. Kalau kita salah, otomatis kita harus minta maaf dong, ya. Kalau salah harus minta maaf, jangan sampai salah terus kabur. Waduh, tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita perbuat berarti, ya. Jadi kalau meminta maaf memang tidak selalu mudah, ya. Namun orang yang berani mengucapkan maaf adalah orang yang berani mengakui kesalahan, yang memilih menjaga hubungan daripada mempertahankan ego, gitu. Jadi kata maaf itu apa, ya? Kalau kita mengucapkan kata maaf, dia mampu mencairkan suasana, kemudian bisa memperbaiki komunikasi dan membuka jalan untuk saling maaf-maafkan, ya. Jadi teman-teman dua, 3 kata ini mungkin terdengar sangat sederhana, ya, yaitu tolong, terima kasih, dan maaf, ya.

Namun jika benar-benar kita amalkan, ketiganya ini mampu mengubah cara kita berinteraksi dengan keluarga, dengan sahabat, rekan kerja, bahkan orang yang baru kita temui begitu. Jadi sebelum hari ini berakhir, coba ingat kembali, apakah kamu sudah mengucapkan tolong dengan tulus, terima kasih dengan penuh syukur, dan maaf dengan hati yang ikhlas? Karena terkadang hidup yang lebih damai itu bukan dimulai dari perubahan yang besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Jadi teman-teman, mari kita jadikan tiga kata sederhana tadi sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Siapa tahu bukan hanya hidup kita yang berubah menjadi lebih baik, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Iya, setuju tidak sih teman Pro2 penggunaan maaf penggunaan gadget atau media sosial ini untuk anak-anak ya, yang kayaknya sudah melebihi orang dewasa. Ya, jangan salah ya, orang tua banyak yang tidak menginginkan seperti itu. Tapi yang namanya anak-anak kalau udah pegang handphone kan gimana, susah untuk diambil lagi. Udah gitu mereka kalau soal YouTube, buka-buka internet gitu lebih cepat. Takutnya kan nanti ada postingan-postingan yang sebenarnya belum boleh mereka tonton ya. Untuk itu teman Pro2 di Indonesia penggunaan media sosial oleh anak sekarang tuh diatur lebih ketat ya, untuk bisa meningkatkan perlindungan di ruang digital ya. Jadi aturan utamanya itu yang pertama peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 yaitu tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak ya. Jadi peraturan ini mengatur kewajiban platform digital untuk melindungi anak dari berbagai resiko di internet seperti paparan konten berbahaya, itu tadi yang saya bilang ya, eksploitasi data pribadi, perundungan cyber, dan juga kecanduan digital. Kemudian yang kedua, peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 9 tahun 2026 di mana peraturan ini merupakan aturan pelaksana peraturan pemerintah Tunas yang mengatur secara teknis bagaimana platform digital harus menerapkan perlindungan bagi pengguna anak. Kemudian anak di bawah usia 13 tahun ya, ini ada beberapa ketentuan penting ya. Jadi dia hanya dapat memiliki akun pada layanan digital tertentu yang memang dirancang khusus untuk anak dan memiliki tingkat risiko yang rendah. Nah, kemudian anak usia 13 tahun hingga 16 tahun dapat memiliki akun pada layanan berisiko rendah dengan persetujuan dan pengawasan orang tua. Jadi untuk platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi, aksesnya tuh dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian anak usia 16 hingga sebelum 18 tahun itu dapat memiliki akun pada lebih banyak layanan digital, namun tetap disertai mekanisme perlindungan dan dalam kondisi tertentu dan juga persetujuan orang tua. Ya, jadi platform digital yang diwajibkan ya adalah memverifikasi usia pengguna, kemudian menyediakan fitur parental control atau kontrol orang tua, kemudian mengaktifkan pengaturan privasi tertinggi secara otomatis untuk akun anak, juga membatasi pengumpulan dan penggunaan data pribadi anak, dan yang terakhir yaitu mencegah anak terpapar konten yang tidak sesuai usia. Dan tujuan aturan ini, kenapa pemerintah menerbitkan aturan tersebut? Ya pasti untuk melindungi anak dong dari konten-konten berbahaya, juga mengurangi resiko perundungan cyber ya atau cyber bullying, mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan data pribadi anak, mengurangi resiko kecanduan media sosial, juga menciptakan ruang digital yang lebih aman dan tetap dan sehat bagi anak-anak ya. Jadi teman Pro2, apa ya? Aturan ini melarang anak menggunakan internet secara keseluruhan, tetapi mengatur agar penggunaan media sosial dan layanan digital itu dilakukan sesuai usia ya. Jadi tingkat risiko platformnya serta dengan perlindungan dan pengawasan yang memadai juga ya. Jadi sudah ada peraturannya ya teman Pro2, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 itu tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak ya. Jadi anak apa di Indonesia penggunaan media sosial oleh anak sekarang sudah diatur lebih ketat ya untuk bisa meningkatkan perlindungan di ruang digital ya. Jadi ini juga merupakan peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 9 tahun 2026 ya, yang memang orang tua juga harus tahu ini supaya jangan tega-tegaan lagi sama anak ya. Takutnya mereka pas buka media sosial ada konten-konten atau memang yang tidak yang berbahaya yang belum bisa ditonton oleh anak, seperti itu, takutnya seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk teman Pro2 yang masih setia bersama Pro2 FM ya, sudah banyak informasi dan hiburan yang saya hadirkan untuk teman Pro2. Tetap stay di Pro2, jangan kemana-mana. Setelah ini ada Rian yang akan menemani teman Pro2 sampai tuntas nanti di jam 18. Akhirnya saya Tika pamit ya. Terima kasih sudah menemani saya dari jam 5 subuh sampai 4 menit ke depan kita sampai di jam 11 siang ya. Ketemu lagi nanti besok. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa. Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Radio RRI Sorong, teman terbaik kamu, teman Radio 2, selamat siang. Di siang hari ini ditemani sama Rian ya, teman Radio 2. Ini mana kita masuk di Pro 2 Hitlist. Jadi lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu sampai dengan di jam 12. Dan saya mau mengajak kamu, teman Pro 2, kirim lagu kesukaan kamu, dan tentunya nanti kita dengarkan bersama. Di mana? Di WhatsAppnya Pro 2, di 0821 9914 7873. Kirim saja lagunya ataupun judul lagunya, nanti saya putarkan buat kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, selamat beraktivitas, dan pastinya kamu jangan lupa untuk menyiapkan mantel ataupun payung ya teman Pro 2, karena tadi itu saya menuju ke kantor itu sempat gerimis, terpaksa pakai mantel. Tapi kayaknya di siang hari ini mudah-mudahan tidak hujan ya teman Pro 2, buat apalagi kamu yang sedang kerjanya di lapangan atau ingin bepergian di luar sana, mudah-mudahan tidak terkendala dengan hujan ataupun yang lainnya teman Pro 2. Oke, sambil menunggu requestan kamu teman Pro 2 di siang hari ini, nanti juga ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu teman Pro 2. Oke, saya tunggu di WhatsApp di 0821 9914 7873.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM,
3: teman terbaik kamu, Proudo.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Teman Redua, Piala Dunia 2026 itu dipastikan akan menyuguhkan pertunjukan musik bersejarah. Karena Justin Bieber ini tuh telah secara resmi bergabung dalam daftar penampil untuk pertunjukan paruh waktu final pertama dalam sejarah turnamen Piala Dunia, Teman Redua. Jadi Justin Bieber itu akan menjadi bintang utama dalam acara Piala Dunia 2026 pada saat paruh waktu final pertama, di mana ada juga deretan artis ternama kayak Shakira, Madonna, dan ikon K-pop BTS, Teman Radua. Jadi FIFA dan Global Citizen itu telah mengonfirmasi bahwa Justin Bieber adalah bintang ternama terbaru yang akan tampil dalam pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia Perdana pada 19 Juli di New York New Jersey Stadium, Teman Radua. Jadi Justin Bieber itu bergabung dengan kelompok elit bintang utama yang mencakup ikon musik pop Madonna dan Shakira serta sensasi global BTS, Teman Radua. Dan acara ini tuh dikurasi oleh vokalis Coldplay yaitu Chris Martin yang terus menjalankan perannya sebagai kurator internasional festival Global Citizen. Jadi kehadiran Justin Bieber itu memastikan bahwa pertunjukan paruh waktu pertama dalam sejarah ini akan menjadi salah satu siaran yang paling banyak ditonton sepanjang masa, Teman Radua. Nah, selain daya tarik para bintang secara individu, acara ini tuh juga memiliki tujuan yang lebih besar melalui FIFA Global Citizen Education Fund. Inisiatif ini tuh bertujuan menggalang dana sebesar 100 juta US dollar untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia, Teman Radua. Di mana Justin Bieber itu mengungkapkan kebanggaannya ya dapat bergabung dalam gerakan ini, Teman Radua. Kita tunggu aja Justin Bieber dan para penyanyi lainnya yang bakal tampil di Piala Dunia 2026 pada saat final di tanggal 19 Juli 2026, Teman Radua.

0: Prodolfin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

dari seorang teman terbaik kamu, teman redu. Ada salah satu lagu yang lagi viral, lagunya Tulus yang berjudul Teh Hijau, teman redu. Jadi Tulus ini sudah berapa tahun ya tidak mengeluarkan lagu, teman redu? Kurang lebih ya 4 tahun. Dan di tanggal 30 Juni 2026 di bulan kemarin, Tulus itu mengeluarkan lagu berjudul Teh Hijau. Dan katanya Tulus, lagu Teh Hijau ini tuh mengajak pendengarnya itu menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup. Jadi menurut Tulus, lagu ini tuh berbicara tentang bagaimana kita tidak selalu harus terburu-buru menghilangkan kehampaan. Kadang yang perlu dilakukan itu adalah menerimanya, menjalaninya, dan percaya bahwa semua itu akan membaik seiring berjalannya waktu, teman Radua. Jadi kalau saya lihat dari liriknya, teman Radua, lagu ini tuh kayak menggambarkan hari-hari yang terasa berulang dan berputar, dan pencarian akan kebahagiaan kita sendiri. Dan ada satu simbol sederhana yang menjadi penguat, yaitu secangkir teh hijau dan keyakinan bahwa esok itu akan lebih indah, lebih baik lagi, teman Radua. Jadi lagu ini tuh sudah banyak yang menggunakan ya, kayak di Instagram itu rame dipakai backsound lagu ini, teman Radua. Lagu dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Jadi buat kamu yang belum sempat dengar full lagunya, atau mungkin cuma dengar di Instagram potongan-potongan liriknya, saya putarkan buat kamu di siang hari ini, spesial buat kamu, teman Radua.

Produa ini seorang teman terbaik kamu. Teman Produa masih di Produa Hitlist dan juga informasi musik. Ini mana ada kabar yang lagi ramai dibahas para pencinta musik dan penggemar Marvel, teman Produa. Jadi band For Revenge itu dikabarkan menjadi bahan spekulasi warga net. Ini mana akan mengisi lagu original untuk film Spider-Man Brand New Day, teman Radua. Jadi rumor ini tuh bermula dari postingan For Revenge pada 11 Juni yang memperlihatkan judul lagu baru mereka, yaitu I Miss You Every Brand New Day, teman Radua. Ini mana membuat netizen itu semakin penasaran. Ini mana di atas judul lagu tersebut itu terlihat Give Spider-Man, teman Radua. Jadi spekulasi semakin ramai setelah pada 5 Juli 2026 baru-baru ini, di mana vokalis For Revenge itu kembali membagikan cuplikan lagu yang berdurasi sekitar 4 menit. Jadi hingga saat ini itu belum ada konfirmasi resmi ya teman Radua, apakah lagu tersebut itu benar-benar akan menjadi soundtrack film Spider-Man terbaru atau mungkin yang lain, teman Radua. Namun banyak penggemar dari Marvel dan For Revenge itu mulai mengaitkan kedua unggahan tersebut. Nah, kalau misalnya rumor ini tuh benar, teman Radua, tentunya ini tuh akan menjadi kebanggaan tersendiri ya, melihat musisi Indonesia terlibat dalam proyek film Hollywood, teman Radua. Ya mudah-mudahan lah For Revenge ini tuh bisa mengisi soundtrack film resmi Spider-Man Brand New Day, teman Radua.

Teman Redua, tidak terasa sudah di jam 12 lewat 3 siang waktu Indonesia Timur. Yang pastinya buat kamu yang dari pagi sudah sibuk kerja, kuliah, sekolah ataupun beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk meluangkan waktu ya untuk istirahat sejenak. Teman Redua, isi energi kamu dengan makan siang yang bergizi. Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup juga, supaya badan itu tetap fit menjalani aktivitas sampai sore nanti. Teman Redua, atau kalian itu mau baring istirahat sejenak, tidur dari mungkin durasinya 15-30 menit, yang dimana untuk mengembalikan fokus kamu. Teman Redua, kalau kamu masih dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan dan jangan memaksakan diri saat tubuh kita itu mulai lelah. Teman Redua, di jam 12 nanti ada informasi kuliner dan UMKM yang menemani kamu di siang hari ini. Teman Redua,

dari seorang teman terbaik kamu. Selamat beristirahat, selamat makan siang ya teman Radua, buat kamu yang lagi istirahat di siang hari ini. Ada informasi dari Kabupaten Wonogiri teman Radua, di mana mereka itu resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso dalam gelaran festival mie ayam bakso Wonogiri 2026 yang berlangsung di alun-alun Giri Kridah Bakti pada tanggal 3 sampai dengan 4 Juli 2026. Jadi deklarasi ini itu menjadi tonggak baru dalam memperkuat identitas kuliner daerah sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi berbasis UMKM. Momentum bersejarah itu teman Radua itu ditandai dengan keberhasilan Festival Mie Ayam Bakso Wonogiri itu mencatatkan rekor muri melalui penyajian sebanyak 5.555 porsi mie ayam bakso gratis kepada masyarakat teman Radua. Waduh, banyak sekali ya. Kalau ada saya ada di sana pasti saya hadir di festival ini teman Radua, karena saya itu pencinta mie ayam bakso. Jadi banyak pengunjung itu membadati lokasi festival itu menikmati sajian mie ayam bakso sekaligus menyaksikan berbagai rangkaian acara yang digelar selama 2 hari teman Radua. Jadi Bupati Setio Soekarno dalam sambutannya itu mengatakan bahwa mie ayam bakso telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat Wonogiri. Menurutnya usaha kuliner tersebut itu tidak hanya menjadi sumber mata pencarian bagi banyak warga, tetapi juga telah berkembang menjadi identitas khas daerah teman Radua. Dan tentunya ia berharap pencapaian rekor muri serta deklarasi Wonogiri sebagai ibu kota mie ayam bakso itu mampu menjadi motivasi untuk terus mengembangkan potensi lokal, memperluas pasar kuliner, dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional. Selamat buat daerah Wonogiri yang tentunya mencapai rekor muri dan juga mendeklarasikan sebagai ibu kota mie ayam bakso teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Halo adek, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
4: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
6: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
5: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
6: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
5: Benar juga ya. Ngeri.
0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Masih di informasi kuliner teman Redua menemani kamu sampai dengan di jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Siapa sih yang tidak tahu kue lapis Indonesia teman Redua? Dari berbagai daerah itu pasti punya variasi atau varian yang cukup banyak teman Redua. Jadi kue lapis Indonesia itu masuk dalam daftar The Most Iconic Cake in the World versi Taste Atlas teman Redua. Jadi daftar tersebut itu diunggah oleh akun resmi Taste Atlas melalui TikTok pada hari Selasa di tanggal 30 Juni 2026. Jadi dalam postingan Taste Atlas, kue lapis itu termasuk deretan daftar kue paling ikonik di dunia teman Redua. Jadi Taste Atlas ini tuh merupakan platform kuliner global yang didikasikan untuk mendokumentasikan makanan tradisional, minuman, bahan pangan lokal, hingga restoran legendaris dari berbagai negara teman Redua. Tentunya bukan hanya kue lapis saja yang masuk dalam daftar itu teman Redua. Ada juga sejumlah kue lainnya seperti Sernik dari Krakow, ada Cheese Cake dari Jepang, dan tentunya masih banyak lagi teman Redua. Jadi Taste Atlas ini tuh menggunakan sistem penyaring untuk mendeteksi penilaian yang dianggap tidak valid seperti bot, spam, atau upaya manipulasi skor teman Redua. Jadi peringkat yang dirilis Taste Atlas itu disusun berdasarkan penilaian pengguna dari seluruh dunia. Namun tidak semua suara langsung dihitung teman Redua. Jadi sehingga tujuan utama

lapisan-lapisan warna berselang-selingnya teman Redua. Jadi kue ini tuh umumnya bertekstur kenyal, lembut dan memiliki rasa manis sedikit serta gurih dan campuran tepung beras, tepung kanji dan santan. Jadi ada berbagai varian kue lapis di Indonesia seperti kue lapis legit, lapis Surabaya sampai dengan lapis kojok teman Redua. Jadi kue lapis dari Indonesia itu masuk di peringkat ke-23 teman Redua versi Taste Atlas. Dan yang peringkat pertama itu ada Klada Kaka, dimana kue ikonik dari Swedia. Terus di urutan kedua itu ada Biskuit Kekskek dari Spanyol, ada Sernik dari Polandia, dan kue lapis itu masuk di nomor urutan ke-23. Jadi kue lapis ini kayaknya sudah tidak asing ya bagi kamu teman Radu, apalagi kue lapis ini tuh sekarang dijual di mana-mana ya, baik itu di tempat oleh-oleh atau mungkin di kaki lima juga teman Radua, atau mungkin pedagang-pedagang yang biasanya kalian beli kue di pagi hari atau di sore hari teman Radua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di Santai Siang Teman Redua, masih temani sama Rian pastinya di informasi kuliner dan UMKM Teman Redua. Di siang hari ini cuaca cukup bersahabat ya, tidak terlalu panas dan tidak mendung juga Teman Redua. Atau mungkin di daerah kamu sudah mendung atau mungkin panas Teman Redua, boleh kasih tau Rian lah di WhatsApp-nya Redua di 0821-9914-7873. Ya mungkin ada beberapa pendengar atau teman Redua yang menuju kota ke kabupaten, begitupun juga dari kabupaten ke kota, biar kita informasikan teman Redua di luar sana yang ingin bepergian. Dan tentunya sudah di pukul 12:54, kurang lebih 6 menit lagi kita akan masuk di jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Jadi manfaatkan waktu istirahat kamu dengan sebaik-baiknya teman Redua. Sebelum kita masuk di jam 1 di informasi olahraga, ada informasi harga ayam dan telur yang akan berlaku pada 15 Juli 2026 Teman Redua, di mana pemerintah melalui Kementerian Pertanian itu menetapkan harga acuan baru untuk ayam hidup dan telur ayam yang akan mulai berlaku di 15 Juli ini. Jadi harga acuan ayam ayam hidup di tingkat peternak itu ditetapkan minimal Rp19.500 per kilogramnya. Sementara harga acuan telur ayam itu menjadi Rp24.000 per kilogram Teman Redua. Jadi kebijakan ini itu diambil setelah rapat bersama asosiasi peternak, pelaku usaha, dan juga

Jadi teman redua tujuannya acuan harga ayam hidup dan harga telur per kilogramnya itu adalah menjaga agar peternak itu memperoleh keuntungan yang layak sekaligus memastikan harga di tingkat konsumen tetap terkendali sesuai ketentuan yang berlaku, teman Radua. Jadi harganya itu mulai berlaku di tanggal 15 Juli 2026. Jadi di tingkat peternak ayam hidup itu dijual minimal Rp19.500 per kilogram, sementara harga acuan telur ayam itu menjadi Rp24.000 per kilogramnya, teman Radua.

Oke, teman Radua, sampai di sini saya menemani kamu informasi kuliner dan UMKM. Dan nanti di jam 1 kita akan masuk di informasi olahraga, ya, di mana kita akan bahas jadwal pertandingan dan tentunya tentang Piala Dunia 2026 yang dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id, teman Radua. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website RRI.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Kapten Timnas Argentina yaitu Lionel Messi mengakui Mesir merupakan tim yang telah membuat Argentina menderita di Piala Dunia 2026. Jadi kemenangan dramatis ini 3-2 atas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026, Messi mengakui dirinya diraih dengan perjuangan yang sangat berat, teman Radua. Di mana Messi mengatakan Argentina itu sempat berada dalam situasi yang nyaris pulang kampung dari Piala Dunia 2026. Argentina tertinggal 2 gol hingga memasuki menit ke-79 setelah Mesir tampil efektif memanfaatkan peluang. Namun Argentina mampu bangkit melalui gol Cristian Romero, kemudian disusul gol penyimbang dari Messi sebelum Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan pada masa injury time, teman Radua. Di mana Messi mengungkapkan sangat lega melihat timnya itu mampu membalikan keadaan, dan dia itu menyebut kemenangan tersebut itu terasa lebih spesial karena diraih setelah berada dalam tekanan sepanjang pertandingan. Jalannya pertandingan, Lionel Messi itu menegaskan Mesir memberikan perlawanan yang sangat menyulitkan untuk Argentina, teman Radua. Dia itu mengatakan setiap pertandingan di Piala Dunia itu selalu berlangsung ketat sehingga kemenangan harus diperjuangkan hingga peluit panjang berbunyi. Tidak hanya itu, Messi juga memuji mental para pemain Argentina yang tidak kehilangan keyakinan meski tertinggal 2 gol. Menurut Messi, semangat juang menjadi faktor utama keberhasilan tim membalikan keadaan. Jadi Messi juga menyebut gol pertama yang dicetak oleh Cristian Romero menjadi momentum penting, di mana gol itu membuat Argentina memiliki cukup waktu untuk terus menekan pertahanan Mesir hingga akhirnya mencetak 2 gol tambahan. Nah, di akhir wawancara, Messi menyampaikan apresiasi kepada para supporter Argentina. Dia berharap keberhasilan lolos ke perempat final menjadi motivasi untuk menghadapi tantangan berikutnya. Tentunya kemenangan tersebut memastikan Argentina melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026, di mana selanjutnya Lionel Messi dan kawan-kawannya itu akan menghadapi Swiss untuk memperebutkan tiket ke semifinal, teman Radua.

0: pecat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Martinez resmi berpisah dengan timnas Portugal dan sekarang kursi pelatih mereka kosong, teman Radua. Jadi Roberto Martinez itu gagal membawa timnas Portugal melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Jadi Portugal kalah dari Spanyol 0-1 di babak 16 besar, teman Radua. Kursi pelatih timnas Portugal kosong sehingga Federasi Sepak Bola Portugal itu mau cari pelatih baru, teman Radua. Kabar baiknya, kandidat kuatnya itu adalah Jorge Jesus, di mana Jesus sedang tanpa klub setelah berpisah dengan Al Nassr. Jadi musim 2025-2026 kemarin, Jorge Jesus itu bawa Al Nassr memenangi titel Saudi Pro League, teman Radua. Dan Jorge Jesus itu punya jam terbang tinggi. Jadi Jorge Jesus ini berusia 71 tahun, sudah melatih banyak klub sejak tahun 1998. Dan Jorge Jesus pernah membawa Benfica mendominasi Liga Portugal dengan jadi champion 5 kali, teman Radua. Di tanah Arab Saudi, Jorge Jesus pernah bawa Al Hilal dan Al Nassr menjadi juara.

Dan Jorge Jesus juga pernah membawa tim Sporting itu memenangi Liga Portugal, ya, di mana seluruh kompetisi domestik di Portugal itu pernah dimenanginya, teman Radua. Tentunya Jorge Jesus turut mencicipi melatih di Liga Brasil dan Liga Turki. Kita lihat saja apakah Jorge Jesus jadi sosok yang tepat buat jadi pelatih Portugal selanjutnya, mengingat dirinya itu belum punya pengalaman di level latih timnas, teman Radua. Jose Mourinho itu sempat dikabarkan didekati oleh Federasi Sepak Bola Portugal, namun Jose Mourinho memilih melatih Real Madrid untuk musim depan, teman Radua.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

kan teman terbaik kamu masih di informasi olahraga teman Radio 2 sampai dengan di jam 2 siang. Ya, di mana mantan pelatih Manchester United yaitu Ruben Amorim akhirnya buka suara terkait masa baktinya di Old Trafford setelah resmi diperkenalkan sebagai manajer baru klub Liga Italia Serie A yaitu AC Milan teman Radio 2. Dalam konferensi pers perdananya di Italia, Ruben Amorim menyampaikan penyesalan mendalam karena tidak sempat berpamitan secara langsung kepada para fans MU sejak dipecat pada bulan Januari lalu. Ruben Amorim kini telah mengakhiri masa rehatnya dari dunia sepak bola dengan menandatangani kontrak 3 tahun bersama AC Milan. Setelah memilih untuk tetap bungkam, Ruben Amorim mengakui bahwa pengalaman melatih MU memberikan pelajaran berharga meski perjalanan tersebut berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan. Dalam sesi tanya jawab, Amorim menyinggung mengenai kegagalannya selama menangani tim berjuluk Setan Merah tersebut. Dia merasa perlu untuk mengakui bahwa ada beberapa aspek yang tidak berjalan sesuai rencana teman Radio 2. Dan Ruben Amorim kemudian menegaskan perasaannya terhadap klub yang pernah ia latih, di mana Ruben Amorim itu memetik hikmah dari pengalaman tersebut guna menatap masa depan teman Radio 2. Dan tentunya kabar ini diberitakan langsung oleh pelatih baru MU yaitu Ruben Amorim teman Radio 2. Jadi setelah membahas masa lalunya, fokus utama Ruben Amorim yaitu membangun kekuatan baru di Serie A. Salah satu tugas krusialnya yang pastinya itu memastikan gelandang veteran Luka Modric tetap bertahan di klub untuk musim depan teman Radio 2.

itu ada bola ya teman Redua. Di hari ini tuh bola libur Piala Dunia 2026 dan tentunya dilanjutkan besok di hari Jumat di tanggal 10 Juli 2026, ini dimana ada Prancis versus Maroko yang digelar kick off pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, yang dimana mereka itu bermain di Boston Stadium teman Redua. Ini mana Prancis versus Maroko itu merupakan ulangan semifinal ya Piala Dunia 2026, di mana waktu itu di Al Bayt pada 14 Desember 2022 Prancis itu menang atas Maroko. Apakah Maroko bakal balas dendam teman Redua? Kita tunggu aja di besok subuh di jam 5 waktu Indonesia Timur. Oke teman Redua, sampai di sini saya menemani kamu di informasi olahraga karena sudah mau jam 2 juga. Dan tentunya informasi olahraga kamu bisa cek di halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Informasi olahraga akan hadir di setiap hari dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang. Setelah ini kita akan masuk di informasi hiburan dan pastinya lagu-lagu enak menemani kamu dalam beraktivitas di siang hari ini teman Redua. Tetap semangat, jangan lupa untuk minum air putih secukupnya teman Redua.

Produer ini seorang teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produer, semangat dalam bekerja ataupun aktivitas di luar sana yang cuacanya cukup panas di luar teman Produer. Ya kalau bisa, kalau kamu yang ada di luar, jangan lupa beli minuman segar-segar lah untuk memanjakan diri kamu di siang hari ya, di siang hari ini yang cukup panas teman Radua. Nah teman Radua, coba kalian itu cari di Google, ketik nama Halan, di mana langsung ada animasi Viking ya teman Radua. Kayaknya Google itu mengikuti tren zaman sekarang teman Radua. Jadi begitu kalian ketik nama Halan, itu langsung dipenuhi animasi kapal Viking yang berlayar. Saya baru tes dan berhasil, dan muncul animasi Viking yang lagi berlayar teman Radua. Ketika aja di Google, Halan langsung muncul. Jadi animasi itu jadi tribute untuk selebrasi Viking Clap atau Rowing Celebration yang identik dengan Halan dan para pendukung Norwegia. Apalagi setelah performa Norwegia di Piala Dunia 2026 itu ramai sekali dibahas teman Radua. Di mana kita tahu Norwegia itu masuk di semifinal Piala Dunia 2026, ini mana nanti akan melawan Inggris. Kayaknya cukup berat ini Norwegia melawan Inggris, karena teman-temannya Halan ini banyak di timnas Inggris ya teman Radua. Jadi buat kamu yang belum tahu teman Radua, Google itu memang sering menggunakan atau menyelipkan Easter egg spesial untuk momen atau tokoh tertentu teman Radua. Dan kali ini giliran Halan yang kebagian. Apakah nanti Messi akan kebagian atau mungkin bola terbaru untuk dipakai final Piala Dunia 2026? Nanti kita lihat aja kejutan baru dari Google teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakak

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Just the guitar, okay, cool.

Produa ini seorang teman terbaik kamu. Lagunya Tulus teman Produa itu menemani kita ya di semua fase alias di segala fase, entah itu mungkin lagu jatuh cinta, itu lagunya Tulus ada, lagu patah hati pasti ada, capek karena hidup, mungkin beban hidup terlalu banyak, itu pasti ada, atau mungkin lagi belajar ikhlas, itu lagunya Tulus pasti ada teman Radua. Jadi lagunya Tulus itu menemani kita di segala fase ya teman Radua, dimana ada beberapa lagu yang mungkin kalau kamu lagi putus atau mungkin lagi jatuh cinta atau mungkin lagi menghadapi ujian hidup, yang mungkin bisa dengarkan lagu Tulus teman Radua, kayak yang berjudul 1000 tahun lamanya dari Tulus. Saya paling suka lagu ini, apalagi diputar pada saat jam kerja, pada saat mobile, yang dimana lagu itu bikin kita itu semangat menjalani hidup teman Radua.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Nomor 2 buat kamu yang rela begadang demi nonton pertandingan sepak bola, ada satu hal yang perlu diperhatikan teman Radua. Jadi beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa kombinasi begadang, kurang tidur, dan ketegangan saat menyaksikan pertandingan itu dapat meningkatkan beban kerja jantung, terutama pada orang yang memiliki faktor resiko penyakit jantung teman Radua. Waduh, bahaya ya. Nah, selain itu kurang tidur juga itu bisa membuat tubuh kita itu mudah lelah dan menyebabkan brain fog. Di mana brain fog itu kondisi ketika konsentrasi menurun dan pikiran itu terasa kurang fokus di keesokan harinya atau di siang harinya teman Radua. Tapi ingat teman Radua, bukan sepak bola yang berbahaya. Yang perlu diwaspadai itu adalah kebiasaan begadang terus-menerus, pola makan yang tidak teratur, dan kurangnya waktu istirahat teman Radua. Jadi saat pertandingan berlangsung, apalagi kalau sampai adu penalti atau laga berjalan sangat menegangkan teman Radua, tubuh kita itu akan melepaskan namanya hormon adrenalin, di mana kondisi tubuh itu sedang kurang tidur.

respon ini tuh bisa membuat tekanan darah dan detak jantung itu meningkat untuk sementara. Karena itu, kalau misalnya tim favorit kamu bermain dini hari, usahakan kamu itu tetap mengatur waktu istirahat kamu, teman Redua. Kalau bisa, tidur lebih awal sebelum pertandingan itu dimulai. Jangan lupa juga minum air putih dan hindari terlalu banyak makanan tinggi lemak atau minuman berkafein saat begadang, teman Redua. Dukung tim favorit sih boleh, teman Redua. Fanatik juga boleh. Tapi jangan sampai lupa ya menjaga kesehatan, karena pertandingan bisa ditonton lagi atau highlight, sementara kesehatan adalah investasi untuk jangka panjang, teman Redua.

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

2 hari ini seorang teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya di siang menjelang sore hari ini di jam 2 lewat 59 waktu Indonesia Timur. 1 menit lagi kita masuk di jam 1, teman Radua. Sudah jam 1. Teman Radua, ada fakta menarik nih khususnya buat kamu para pencinta sepak bola. Jadi sebuah studi mengungkapkan bahwa sebagian pria itu lebih mudah meneteskan air mata karena urusan sepak bola, teman Radua, dibandingkan urusan percintaan. Mungkin mulai dari gol penentuan kemenangan, kekalahan dramatis, di mana momen-momen itu ternyata bisa memicu emosi yang sangat kuat, apalagi pria ya. Jadi para peneliti itu juga menyebut bagi banyak pria sepak bola itu menjadi ruang yang nyaman untuk mengekspresikan perasaannya, apalagi pada saat nobar, menangis karena bangga mungkin timnya menang atau menangis karena timnya kalah, di mana ini tuh lebih mudah ya di mengungkapkan emosi dalam kehidupan pribadi, teman Radua. Di mana ini tuh real ya, teman Radua. Ini mana para pria itu kalau kalau timnya itu kalah itu pasti lebih mudah menangis dibandingkan urusan percintaan, teman Radua.

Produer ini seorang teman terbaik kamu, teman Radua. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa itu membuat kebun binatang di Italia memberikan perlakuan khusus kepada satwa-satuanya, teman Radua. Jadi jerapah, kuda Nil, tapir, kapibara, lemur, hingga anjing laut itu disuguhi buah-buahan beku, sayuran, ikan, serta es khusus untuk membantu menurunkan suhu tubuh mereka sekaligus merangsang perilaku alami mereka, teman Radua. Nah, selain itu pengelola kebun binatang di sana itu juga menyediakan kolam yang bersuhu dingin dan ruang ber-AC bagi spesies yang paling aktif, yang paling sensitif terhadap panas, teman Radua. Jadi di tengah suhu udara Roma yang diperkirakan mencapai 36 sampai dengan 30 derajat Celcius. Jadi langkah ini dilakukan oleh pengelola kebun binatang di Italia itu setelah Kementerian Kesehatan Italia itu mengeluarkan peringatan panas tertinggi akibat gelombang panas berkepanjangan yang melanda sebagian besar wilayah negara tersebut. Jadi satwa-satwa ini itu disuguhi makanan-makanan segar ya, teman Radua. Apalagi ada es khusus. Waduh, es khusus ini kayaknya es buah nih, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Ada lagi kak?
3: Udah cukup bang, itu aja.
2: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
3: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
3: Ah inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

Produk RRI Sorong, teman terbaik kamu. Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Kamis di tanggal 9 Juli 2026, teman Radua. Pelemahan sebesar 8.000 per gram itu melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Jadi melansir dari halaman logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram itu tercatat berada di kisaran Rp2.633.000, sedangkan harga buyback emas Antam itu dipatok sebesar Rp2.383.000 per gramnya, teman Radua. Jadi logam mulia itu menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram sampai dengan 1.000 gram. Jadi perbedaan harga tersebut itu menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku, teman Radua. Jadi buat kamu yang mau invest, mau beli emas, sebaiknya mungkin mengecek lagi harga emas logam mulia, khususnya emas batangan Antam, teman Radua.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

seorang teman terbaik kamu, teman Radua, yang dimana Moana Live Action resmi merilis soundtrack versi bahasa Indonesia yang berjudul Sepanjang Jalan Teman Radua. Jadi lagu tersebut itu dibawakan oleh Leo Draginting, Amora Lemos, dan Rian Silet Open Up Teman Radua. Jadi Leodra yang sebelumnya sudah pernah membawakan soundtrack versi bahasa Indonesia dari Moana 2 itu mengaku lagu yang dihadirkan ini lebih menonjolkan sisi petualangan Moana Teman Radua. Di mana lagu Sepanjang Jalan itu juga memiliki bagian rap yang dibawakan Leodra bersama Rian Silet Open Up, di mana bagian tersebut itu diakui menjadi tantangan tersendiri saat proses rekaman Teman Radua. Apalagi bagian rap-rap Rian Silet Open Up itu sudah menguasai ya, berbeda dengan Leodra Teman Radua. Nah, meski sebelumnya terlibat dalam soundtrack Moana 2, Leodra itu mengaku tidak mengetahui akan kembali terlibat untuk soundtrack versi live actionnya Teman Radua. Sementara itu, kesempatan membawakan soundtrack Moana versi bahasa Indonesia itu diakui Amora Lemos sebagai kesempatan berharga, lantaran ia itu sejak kecil sudah menggemari Moana Teman Radua, dan dia itu mengaku tidak menyangka didapuk untuk membawakan lagu tersebut, di mana kisah petualangan Moana juga memberikan kesan tersendiri bagi Amora yang merasa terhubung dengan fase kehidupannya saat ini Teman Radua. Jadi Sepanjang Jalan lagu tersebut itu akan diputar setelah post credit Moana Live Action, di mana musik video lagu tersebut itu akan dirilis di tanggal 17 Juli 2026 Teman Radua, di mana Moana Live Action itu mengisahkan perjalanan Moana, seorang gadis muda pemberani dari Pulau Motuni yang terpanggil oleh Samudra Teman Radua, di mana dia itu harus bekerja sama dengan dewa setengah manusia yaitu Maui. Jadi kalau kalian sudah nonton animenya itu pasti tahu Teman Radua film Moana, apalagi yang dari kecil menonton film ini. Dan tentunya Moana Live Action itu sekarang lagi tayang ya di bioskop kesayangan kamu. Itu tayang perdananya itu di 8 Juli 2026. Kita dengarkan bagaimana sih lagu Leodra bersama Amora Lemos dan Rian Silet Open Up Teman Radua. Saya penasaran lagunya itu bagaimana. Kita putarkan saja langsung di sore hari ini Teman Radua.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Aduh, pusing ya. Kok tiap bulan begini terus bisa gila ini.
3: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung, Kak.
2: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
3: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
2: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
3: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
4: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Gue Riri, seorang teman terbaik kamu, yang pastinya kamu yang lagi jalan menuju pulang, hati-hati, utamakan keselamatan kamu, fokuslah dalam berkendara teman Radu, apalagi di sore hari itu kendaraan sangat padat ya, apalagi daerah Kilo, Bo, macet parah, belum lagi orang konvoy. Pas sudah. Oke teman Radua, kita lanjut informasi di sore hari ini, yang dimana pemerintah kota Sorong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Rama bagi peserta didik baru jenjang PAUD, TK, SD, SMP sampai dengan SMA atau SMK pada tahun ajaran 2026-2027. Jadi program ini tuh dibuka langsung oleh Septinus Lobet di SMK Negeri 1 Kota Sorong. Dalam sambutannya, Bapak Wakil Wali Kota Sorong menegaskan bahwa sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga tempat membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai. Jadi melalui masa pengenalan lingkungan sekolah, para siswa baru itu akan dikenalkan dengan lingkungan sekolah, para guru, teman-teman baru yang baru masuk, tata tertib, sampai dengan budaya sekolah sebagai bekal awal menjalani proses belajar teman Radua. Nah, sementara itu koordinator pengawas Disdikbud Kota Sorong yaitu Pak Kasim menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS itu mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 yang menegaskan bahwa kegiatan berlangsung selama 5 hari dengan suasana yang ramah, menyenangkan, serta bebas dari perpeloncoan, kekerasan, pungutan biaya maupun atribut yang tidak mendidik teman Radua. Materi masa pengenalan lingkungan sekolah itu juga mencakup pagi ceria, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, edukasi etika bermedia sosial, serta penerapan budaya 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun teman Radua. Semoga MPLS ini tentunya para peserta didik baru, semoga mereka merasa aman, nyaman, dan percaya diri ya saat memasuki lingkungan sekolah yang baru, apalagi dapat teman-teman baru teman Radua.

Imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

Dua hari ini seorang teman terbaik kamu, teman Radua, ini mana pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus berupaya meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG, teman Radua. Di mana melalui evaluasi bersama Badan Gizi Nasional, Satuan Tugas MBG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, serta Tenaga Ahli Gizi. Jadi Wakil Gubernur Papua Barat Daya yaitu Ahmad Nasrau menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan masyarakat, khususnya terkait variasi menu yang dinilai masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan gizi dan selera para penerima manfaat. Saat ini terdapat 21 pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah beroperasi di Papua Barat Daya. Program MBG juga telah menjangkau lebih dari 79.000 peserta didik serta sekitar 50.000 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya keterbatasan pasokan bahan pangan lokal seperti sayuran, buah-buahan, telur, dan daging ayam, sehingga sebagian kebutuhan itu masih harus didatangkan dari luar daerah, teman Radua. Selain itu, proses pendataan penerima manfaat itu juga masih menjadi kendala karena belum semua data peserta didik maupun masyarakat yang menjadi sasaran program dapat dihimpun secara lengkap. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan akan terus melakukan evaluasi secara berkala agar program MBG berjalan semakin baik dan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, teman Radua.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
3: Ya, terus?
2: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
3: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
2: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
3: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
2: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
3: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
2: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
4: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
0: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk

0: berlari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengik, kamu bertanya-tanya.
0: Wow.

Teman terbaik kamu, teman Radua, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil alias Dukcapil, itu mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 289,7 juta jiwa per 18 Mei 2026 yang dibagi ke dalam 8 kelompok generasi teman Radua, yaitu All Generasi, Silent Generasi, Baby Boomers, Generasi X, Millennial, Generasi Z, Generasi Alpha, dan Generasi Beta teman Radua. Dan menariknya, generasi Millennial itu yang paling banyak, yaitu 68,4 juta. Yang paling banyak itu Gen Z teman Radua, yaitu 75,2 juta jiwa atau 25,97% dari total populasi Indonesia, yaitu 289,7 juta jiwa. Waduh, jadi Gen Z yang menguasai ya, yang lebih banyak teman Radua. Jadi data ini juga menunjukkan Indonesia itu masih didominasi penduduk usia muda dan produktif ya, yang dinilai menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi bonus demografi di masa mendatang teman Radua. Teman Radua, karena sudah mau jam 6, kurang lebih 6 menit lagi tentunya di sore hari ini, dan nanti di jam 6 itu ada rekan saya yang akan menggantikan saya dari jam 6 sampai dengan di jam 12 malam teman Radua. Dan tentunya saya pamit undur diri di sore hari ini. Selamat sore dan selamat beristirahat buat kamu yang sudah tiba di rumah teman Radua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Temu Prodio dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani Temu Prodio di Sore Ceria edisi hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 ya, dari pukul 18 ini sampai jam 12 malam nanti. Oke Temu Prodio, selamat beristirahat ya buat kamu yang baru pulang kerja. Semoga istirahat kamu bisa benar-benar memulihkan energi dalam tubuhmu ya. Dan siap-siap aja, kamu akan menemani Temu Prodio semuanya dengan berbagai musik yang akan Eka putar sampai jam 12 malam nanti ya. Dan habis ini, karena ini udah jam 18 waktu Indonesia Timur, seperti biasa kan Eka sajikan lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga Kabupaten Sorong pada pukul 18 lewat 25 menit.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas, dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillahirrahmanirrahim.

Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Ya tidak terasa matahari perlahan sudah mulai tenggelam di ufuk barat ya. Langit jingga menghiasi kota Sorong. Ya walaupun udah gak jingga-jingga banget ya teman bro dua, tapi langit sore kali ini dihiasi semburan jingga yang cantik banget ya teman bro dua. Walaupun udah memang udah mau malam gitu ya. Oke teman bro dua, di tengah kesibukan hari ini, kini saatnya kita berhenti sejenak menenangkan hati dan memenuhi panggilannya ya. Jadi buat teman bro dua yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Sorong mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga setiap langkah menuju tempat ibadah, setiap doa yang dipanjatkan, dan setiap sujud yang dilakukan membawa ketenangan, keberkahan, serta kekuatan untuk menjalani hari-hari berikutnya ya. Yang masih berada di perjalanan, tetap utamakan keselamatan. Jika memungkinkan, carilah dulu tempat yang nyaman untuk beribadah. Jangan terburu-buru karena keselamatan itu nomor satu ya. Jangan lupa luangkan waktu untuk kumpul sama keluarga, menikmati makan malam bareng, atau sekedar berbagi cerita tentang bagaimana hari ini kamu melewati hari ya teman produ ya. Karena gimana ya, karena terkadang kebahagiaan terbesar itu bukan berasal dari hal-hal yang mewah ya, melainkan dari momen sederhana bersama orang-orang yang kita sayangi ya. Jadi teman produ ya, di sini akan kita sajikan lagu-lagu untuk teman produ ya semuanya. Nanti di jam 19 waktu Indonesia Timur akan ada lagu-lagu khas Indonesia Timur untuk teman produ. Jadi nanti yang mau request boleh banget request ya teman Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Welcome Merdeka, masih ada menemani kamu semuanya di sore ceria ya. Selamat beristirahat buat kamu yang sudah terbebas dari berbagai hiruk pikuk pekerjaan yang bikin kepala sakit ya, teman berdua. Banyak yang dari kita tuh berpikir ya bahwa produktivitas itu berarti harus terus bergerak ya. Makanya kalau istirahat itu masih banyak orang yang anggap nanti kalau aku istirahat takutnya aku gak produktif gitu ya. Padahal kalau kita dipaksa untuk terus bekerja, terus belajar, terus mengejar target, itu gak bagus ya teman produa. Jadi jangan sampai kamu mengira kalau istirahat tuh seolah-olah kamu berhenti dan juga kamu akan tertinggal sama yang lain. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu ya. Tubuh dan juga pikiran kita punya batas teman produa, sama kayak ponsel yang perlu diisi ulang baterainya supaya bisa kembali lagi. Manusia pun juga membutuhkan waktu untuk istirahat, bukan karena lemah ya, tetapi karena memang begitulah cara kita menjaga energi agar tetap bisa memberikan yang terbaik untuk tubuh kita. Istirahat itu bukan berarti males ya teman produa. Istirahat itu adalah kesempatan untuk mengembalikan fokus, menenangkan pikiran dan juga memulihkan tenaga. Justru nih, ketika tubuh dan juga pikiran itu mendapatkan waktu untuk bernafas, kita tuh sering menemukan ide-ide baru, solusi yang sebelumnya sempat buntu, dan semangatnya akan kembali muncul. Nah, kalau hari ini kamu sudah bekerja keras, ngerjain tugas kuliah misalnya, yang habis sempro, yang habis sidang ya, belajar menghadapi ujian dan berjuang mencari nafkah, jangan ngerasa bersalah ketika kamu mengambil waktu sejenak untuk beristirahat ya. Nikmati secangkir kopi misalnya atau teh sambil dengerin RRI Pro 2 ya. Atau berbincang bareng sama keluarga atau sekedar duduk menikmati suasana malam hari ini. Semuanya itu bisa menjadi cara sederhana untuk mengisi ulang kembali energi. Ingat teman Pro 2, produktivitas itu bukan tentang siapa yang paling sibuk ya, tapi produktivitas itu adalah tentang bagaimana kita menggunakan waktu dan juga tenaga kita secara bijak sehingga apa yang kita kerjakan benar-benar memberikan hasil yang maksimal. Jadi mulai sekarang jangan hanya menjadwalkan pekerjaan dan juga aktivitas yang harus diselesaikan, tapi juga jadwalkan waktu untuk istirahat. Karena ketika tubuh sehat, pikiran sehat dan hati bahagia, kita akan lebih siap kembali menghadapi tantangan esok hari ya. Jadi teman berdua, jangan lupa untuk menghargai diri sendiri. Kamu sudah berusaha sejauh ini dan itu layak untuk diapresiasi. Teruslah melangkah, tetapi jangan lupa untuk memberikan jeda ketika kamu memang membutuhkan teman berdua.

0: Baik, Temu Pro 2 Kak Mas Yadi menemani Temu Pro 2 di sore ceria. Semoga Temu Pro 2 yang saat ini lagi ada di perjalanan pulang menuju rumah, semoga diberikan keselamatan. Jangan terburu-buru ya Temu Pro 2, biasanya tuh jam-jam sekian itu jam-jam agak sedikit hektik gitu ya Temu Pro 2, karena banyak kendaraan. Biasanya ya Kak, kalau berkendara juga kalau malam-malam gini suka waspada banget ya, karena satu, karena ya udah malam udah pasti gelap lah ya, terus banyak kendaraan lain juga yang melintas, jadi tetap harus waspada dan juga hati-hati ya. Pokoknya gak usah terburu-buru, yang penting sampai rumah itu dengan selamat, karena ada keluarga yang menunggu kamu di rumah ya. Kalau ngomongin soal rumah ya Temu Pro 2, rumah itu bukan cuma sebuah bangunan ya, tapi rumah itu adalah tempat kita merasa diterima, tempat melepas penat, berbagi cerita, tawa bareng sama keluarga, dan juga sekedar menikmati suasana yang membuat hati kembali tenang setelah beraktivitas seharian ya. Kalau memang hari ini terasa melelahkan, jangan terlalu keras ya sama diri sendiri Temu Pro 2. Tidak semua hari itu harus berjalan sempurna. Ada kalanya kita berhasil mencapai target, tapi ada kalanya juga kita hanya berhasil bertahan, dan itu juga sebuah pencapaian yang patut untuk dihargai ya. Jadi buat Temu Pro 2 yang masih mengendarai kendaraan, ingat untuk selalu mengutamakan keselamatan, patuhi rambu lalu lintas, jaga kecepatan, gunakan helm bagi yang berkendara motor, kenakan sabuk pengaman bagi pengguna mobil, dan hindari menggunakan ponsel saat berkendara. Perjalanan yang aman itu selalu lebih penting daripada tiba beberapa menit lebih cepat ya. Kalau perjalanan kamu sedikit macet malam hari ini, jangan biarkan emosi Temu Pro 2 ikut terjebak. Tarik nafas, kalau perlu kamu bisa menikmati alunan lagu yang sedang mengudara ini ya, dan anggap waktu di jalan itu sebagai kesempatan juga untuk istirahat sejenak dari padatnya aktivitas ya. Sesampainya di rumah nanti, Temu Pro 2 sempatkan kamu menyapa keluarga, pasangan, orang tua, anak, saudara, atau siapapun yang menunggu kamu di rumah. Karena terkadang ya, sapaan sederhana seperti apa kabarnya, hari ini bagaimana ya, itu bisa menjadi penutup hari yang begitu berarti ya. Pokoknya Temu Pro 2 kemanapun langkahmu hari ini membawamu, semoga perjalanan pulang itu selalu dipenuhi rasa syukur, keselamatan, dan juga kebahagiaan ya. Pokoknya terima kasih sudah menjadikan Pro 2 ini sebagai teman di setiap perjalanan kamu ya Temu Pro 2.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
12: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ya masih bersama Eka di Sore Ceria, Kak masih hadir menemani Temu Produa semuanya. Kan Eka sajikan lagu-lagu Indonesia Timur ya. Temu Produa yang mau request boleh banget di WA-nya RRI Produa Sorong di 0821-991-478-73 Temu Produa ya. Sekali lagi di 0821-991-478-73 ya. Sembari menunggu yang mau request ya, Eka mau kasih sesuatu topik ya buat Temu Produa semuanya di malam hari ini ya. Yakni topiknya adalah overthinking di malam hari ya. Kenapa Eka angkat ini? Karena biasanya sih orang-orang itu kalau mulai malam ya, itu pikiran itu udah mulai sibuk ya. Ya memang di siang hari kita sibuk juga, tapi begitu malam tiba itu justru yang sibuk itu bukan diri kita, bukan tubuh kita, tapi pikiran kita ya. Tiba-tiba teringat tugas yang belum selesai, ucapan tadi siang yang mungkin kurang tepat, rencana masa depan, hingga berbagai kemungkinan yang bahkan ya belum tentu terjadi. Itulah yang sering disebut dengan overthinking, Temu Produa. Sebenarnya memikirkan sesuatu itu bukanlah hal yang salah ya, justru itu menunjukkan bahwa kita tuh peduli sama diri kita. Namun ketika pikiran itu terus berputar tanpa menemukan jalan keluar, kita bisa lama-lama capek sendiri tuh ngobrol dua. Dan kalau capek nanti jadi sulit tidur, kehilangan semangat untuk menghadapi hari esok dan lain sebagainya. Lantas gimana nih cara mengelolanya tuh ngobrol dua? Yang pertama nih, menurut artikel yang Eka baca ya, jadi bedakan antara hal yang bisa kita kendalikan sama yang tidak. Jadi fokuskan energi pada apa yang masih bisa diperbaiki dan bisa dikontrol ya. Untuk hal-hal yang di luar kendali, belajarlah untuk menerima bahwa tidak semuanya harus selesai malam hari ini. Kedua, kamu bisa menulis atau menulis apa yang sedang memenuhi pikiran kamu. Gak perlu rapi-rapi dan gak perlu panjang, cukup catat apa yang bikin kamu cemas ya. Karena seringkali saat pikiran dipindahkan ke atas kertas atau ke aplikasi catatan, itu beban itu akan lebih ringan Temu Produa, karena tidak lagi harus terus diingat ya. Ketiga, kalau bisa ya, kurangi paparan layar ponsel sebelum tidur, karena terlalu lama melihat media sosial atau membaca berbagai informasi baru itu bisa bikin otak kita tuh tetap aktif ya. Jadi kalau kamu pengen istirahat, cobalah memberikan jeda beberapa saat sebelum tidur ya. Kamu bisa dengerin musik misalnya, atau membaca beberapa halaman buku, atau sekedar menikmati suasana malam ya. Karena kadang-kadang kalau malam itu tangan kita tuh suka gatel ya Temu Produa. Kalau gak buka medsos itu rasanya tuh kurang gitu. Nanti kalau buka medsos, konsekuensinya adalah kita ngelihat story orang lain. Orang lain terlihat begitu bahagia di story, dan kita ngerasa kehidupan kita tuh gak sama kayak mereka. Akhirnya jadi bahan overthinking ya. Terus yang keempat ini adalah jangan lupa mengapresiasi diri sendiri. Mungkin hari ini belum berjalan sesuai dengan rencana, tetapi kamu bisa lihat sejauh mana kamu sudah berusaha. Karena gak semua pencapaian itu harus besar ya. Bangun tepat waktu misalnya, menyelesaikan satu tugas aja, atau tetap bertahan di hari yang sulit, itu juga merupakan sebuah keberhasilan. Dan yang terakhir adalah ingatlah bahwa kamu itu tidak harus memiliki semua jawaban malam ini. Kalau kamu lagi mikirin sesuatu, gak semuanya itu selesai dalam satu hari, dalam satu malam, itu enggak ya. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu, proses, dan juga kesabaran, Temu Produa.
1: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Tahu gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
4: Udah baik, makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
4: Kamu tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
4: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
6: Saya Cina.
7: Saya pribumi.
8: Saya muslim.
9: Saya Nasrani.
10: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
11: Cantik kali, apa kakak cari?
10: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference.

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya sudah malam teman Prodia semuanya. Saatnya kita berhenti sejenak dari apa yang kita kejar hari ini ya teman Prodia. Semoga apapun yang sedang dikerjakan juga selalu diberikan kelancaran dan juga semangat ya. Dalam kehidupan yang serba cepat kayak sekarang ini, kita seringkali sibuk banget mengejar sesuatu yang lebih besar ya. Pengen nilainya bagus, pengen dapat pekerjaan yang mapan, pengen punya penghasilan yang tinggi, atau ada impian-impian yang masih jauh di depan sana ya. Jadi tidak ada yang salah teman Prodia dengan mimpi kita. Justru mimpi ini bisa membuat kita terus bertumbuh ya. Tapi di tengah perjalanan mengejar itu, jangan sampai kita lupa menikmati hal-hal sederhana yang sebenarnya sangat berharga ya. Jadi syukuri aja hal-hal sederhana yang sudah terjadi di kehidupan kamu hari ini. Misalnya kamu menghirup udara segar ya, masih bisa bernafas, masih bisa menikmati teh hangat dan kopi ya, atau dengar orang-orang yang kita sayangi. Hal-hal seperti itu mungkin kayaknya biasa aja, tapi bagi sebagian orang itu adalah nikmat yang sangat besar teman berdua ya. Jadi rasa syukur itu sebenarnya juga bisa hadir dalam momen-momen kecil, ketika pekerjaan hari ini juga selesai tepat waktu, ketika ada teman yang nyapa dengan ramah, ketika perjalanan pulang itu lancar banget, dan ada saat kita ketawa bareng sama keluarga. Ya mungkin itu terlihat sepele dan sederhana ya, tapi momen-momen seperti inilah yang seringkali menjadi sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Bersyukur itu bukan berarti berhenti mengejar impian gitu ya, dan kita stuck di situ aja gitu ya. Tapi bersyukur itu adalah bentuk menghargai apa yang sudah kita miliki, sambil tetap berusaha menjadi pribadi yang lebih baik ya. Ketika kita belajar melihat sisi baik dari setiap hari, hati kita tuh akan terasa lebih tenang, dan pikiran kita tuh akan lebih jernih dalam menghadapi berbagai tantangan teman berdua ya. Jadi coba mulai malam ini sebelum kita istirahat ya, ingat kembali 3 hal yang patut disyukuri hari ini ya. Jadi gak perlu sesuatu hal yang luar biasa. Mungkin kamu menikmati makanan favorit kamu siang tadi, menyelesaikan tugas penting hari ini, menerima senyuman dari seseorang ya. Kebiasaan sesederhana itu bisa membantu kita melihat bahwa setiap hari itu selalu menyimpan alasan untuk bersyukur ya. Karena hidup itu ya memang kadang-kadang tidak selalu berjalan sesuai rencana ya. Akan ada hari dimana berat banget gitu ya untuk dilalui, sampai kita tuh mikir, apa yang perlu aku syukuri ya, hari ini tuh berat banget ya. Wajar kalau misalnya ada hari yang penuh dengan tantangan, ada juga hari yang dipenuhi kebahagiaan. Namun selama kita masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk mencintai, berbagi, selalu ada alasan untuk mengucapkan terima kasih ya. Jadi mari kita jadikan rasa syukur ini sebagai kebiasaan, bukan hanya ketika semua berjalan baik, tetapi juga ketika kita sedang belajar melewati masa-masa yang sulit teman-teman.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, temu produser yang mau casting film, boleh banget ya, walaupun kamu gak punya pengalaman di dunia acting. Karena sutradara Joko Anwar itu membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk bergabung dalam film terbarunya. Jadi ada proses open casting yang dibuka untuk sejumlah karakter, dan katanya itu tidak mewajibkan pelamar memiliki pengalaman acting profesional ya. Jadi pengumuman itu disampaikan oleh Joko Anwar melalui akun Instagram pribadinya di hari Selasa tanggal 7 Juli kemarin ya. Film tersebut nantinya akan diproduksi oleh rumah produksi miliknya Come and See Picture, dan unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar warganet yang tertarik untuk ikut casting. Sejumlah aktor dan juga influencer pun juga turut meramaikan kolom komentar dan menyatakan minat untuk bergabung ya. Dan Joko Anwar sendiri juga mengatakan siapapun yang merasa sesuai dengan karakter yang dicari dipersilahkan untuk mendaftar. Kesempatan ini terbuka bagi peserta dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang baru pertama kali mencoba dunia acting. Sejumlah karakter yang dibutuhkan antara lain pria dan perempuan berlatar Jawa dengan rentang usia dewasa hingga lanjut usia. Selain itu, tim produksi juga mencari pria berkebangsaan Eropa yang dapat berbahasa Belanda serta pria berpenampilan Timur Tengah. Calon peserta diminta menyiapkan sejumlah dokumen pendukung sebelum mendaftar. Dokumen tersebut meliputi foto terbaru, data diri, kurikulum vitae apabila ada, kemudian ada showreel atau video acting, serta rekaman monolog sesuai dengan karakter yang dipilih. Pendaftaran dilakukan melalui surat elektronik dengan mencantumkan nama karakter dan nama lengkap pada subjek email. Link syarat pendaftaran lengkapnya sudah tersedia di Instagram resminya Joko Anwar. Open casting untuk film terbaru Joko Anwar ini akan ditutup 13 Juli 2026 dan hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai judul maupun jadwal penayangan film tersebut.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, the ticket jumping on my door. Why you trying to glitch? Pretty false got me. Whole different animal.
7: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Ya teman Pro 2, masih soal film ya. Tadi kita udah ngebahas soal Joko Anwar yang buka open casting. Sekarang kita bahas ada aktor laga Indonesia Iko Uwais yang kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional. Kali ini bintang terkait itu dipercaya memerankan tokoh antagonis utama dalam film aksi thriller Tiongkok yang berjudul Wings of Dread. Dan film tersebut Iko berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial. Aksinya kemudian mendapatkan perlawanan dari seorang Air Marshal bersama Gu Chaoyang yang diperankan oleh Aston Chen. Cerita bermula ketika Gu Chaoyang tengah dalam perjalanan pulang usai menjalani bulan madu. Namun situasi berubah mencekam saat pesawat yang ditumpanginya dikuasai oleh kelompok bersenjata. Dengan latar utama di kabin pesawat, Wings of Dread ini menghasilkan pertarungan jarak dekat yang intens dan juga penuh tekanan. Sudah ada trailer filmnya dan itu menampilkan aksi cepat dan brutal di ruang sempit yang membuat setiap adegan itu makin terasa menegangkan. Film ini juga mempertemukan dua gaya bela diri. Kalau Aston Chen itu pakai kungfu modern, kalau Iko Uwais itu pakai silat ya, teman Pro 2. Dan penampilan Iko ini sebagai tokoh antagonis juga mencuri perhatian penggemar film aksi. Karakter yang diperankannya bahkan disebut mengingatkan pada sejumlah peran antagonis yang pernah dimainkan sebelumnya. Meski mengangkat tema pembajakan pesawat yang cukup sering muncul di film laga, Wings of Dread ini menawarkan dinamika baru. Lewat duel dua bintang aksi Asia tersebut, nuansa pertarungan yang intens membawa atmosfer yang brutal ala The Raid ya, dalam kabin pesawat ya. Rencananya film ini akan tayang 3 Juli 2026 di platform streaming film Tiongkok ya, teman Pro 2, tapi ini dalam area Tiongkok saja. Nah, baru nanti akan tayang di bioskop Indonesia itu pada bulan Agustus tahun 2026.

0: Dan Weza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

informasi selanjutnya, sutradara dan juga produser Baim Wong bersiap menggarap film keempatnya. Judulnya adalah Minal Aizin, Mohon Maaf Minta Rizki. Jadi film drama komedi tersebut akan dibintangi sederet nama besar perfilman Indonesia. Dan film ini menandai langkah barunya Baim Wong setelah sebelumnya sukses lewat sejumlah film box office. Proses syuting dijadwalkan segera dimulai di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk katanya di Sulawesi Selatan. Kemudian ada Prilly Latuconsina didapuk sebagai pemeran utama bernama Rizky, dan ia akan beradu peran dengan Fadil Jaidi, Sarah Sehan, Lukman Sardi, Alex Abar, Dawiya Zaida, dan juga Davina Karamoy. Selain itu juga ada Hamis Daud, ada Ririn Dwi Arianti, Aming, kemudian ada Gita Bebita, Indra Birowo, Erik Estrada, ada Hans De Kreker, ada Kenzo dan Keanu Wong. Anaknya pun ikut memproduksi ya, serta menjadi debut layar lebar untuk Pak Muh dan juga Ria SW katanya memproduksi ya. Dan naskah film ini ditulis oleh Cassandra Masardi, sementara Baim Wong kembali duduk sebagai sutradara sekaligus produsernya. Baim ini mengatakan kali ini dirinya juga ingin mengeksplorasi genre drama komedi. Sebelumnya ia lebih banyak dikenal melalui film bergenre horor dan juga drama keluarga. Film ini mengisahkan seorang perempuan introvert namanya Rizky yang selalu mengutamakan keinginan orang lain. Hidupnya berubah setelah mengetahui dirinya merupakan anak adopsi dari kasus penculikan. Rizky dibesarkan di keluarga muslim di Pekalongan, dan ia kemudian mengalami culture shock saat ketemu keluarga kandungnya di Manado. Nah, dalam waktu 2 minggu, Rizky harus menentukan jalan hidupnya sendiri. Ia dihadapkan pada pilihan antara lingkungan yang membesarkan atau asal-usul keluarganya. Film ini juga menjadi kolaborasi perdananya Prilly Latuconsina dengan Baim Wong yang di... dan juga rumah produksi Tiger Wong Entertainment ya. Prilly menyebut karakter Rizky ini menjadi tantangan baru dalam perjalanan karirnya ya. Sementara film ini juga menjadi proyek ketiganya Fadil Jaidi di dunia perfilman ya. Dan menariknya ini juga merupakan pertama kalinya Fadil masuk ke jajaran pemeran utama. Baik teman produa, jangan kemana-mana ya, nanti di jam 9 malam seperti biasa akan ada MLC yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta.

0: tepatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Jakarta, atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta, eh?
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Tapi setelah yang satu ini, eh, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini gue boleh nyapa?
0: Udah dong.
2: Udah dong.
0: Gimana kabarnya Jordi Riz?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh kayaknya?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Bener sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya bener.
0: Apa emang?
1: Bener. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu. Okay, kan
2: iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oh, gitu. Okay. Ke buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih Purwokerto atau Jogja.
2: Oh, Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh,
1: bener.
2: Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan.
1: Yeah.
2: Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada sih. Suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa. Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti, kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi, itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi, itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK, kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu nggak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah,
0: amin banget gue belum pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi, sama kayak gue belum pernah, waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung sih. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame itu.
1: Rame banget.
2: RJ kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. Ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah peduli amat. Gue udah peduli amat yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa ya, aman ya.
2: Kayak orang-orang kayak
1: gak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga
0: jatuhnya. Oh yang ketiga. Pasti panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kak Virgon.
0: Oke.
2: Sama Kak Virgon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Sendiri. Yeah. Nice. Okay. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada apa? Udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja maksudnya.
0: Oh.
2: Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Macha yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula, atau cuma susu doang, dan pure Macha ya emang itu bagus buat kesehatan lo.
0: Oh, okay.
2: Tapi kalau misalkan lo Macha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Yes,
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul.
0: Iya
1: bener.
2: Oh bener banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih maksa banget bikin
1: bridging. Jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu ini.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya bener.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis tau lah
1: gitu. Iya gitu ya.
0: Sudah. Iya.
2: Masuk dibalik aja.
1: Tebalikin.
2: Masuk dibalik aja, Mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya
0: kita.
1: Iya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.

0: Om Radua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti ini baru rilis apa single berarti ya?
3: Dua single.
2: Baru rilis dua single lagi. Dan okay. Yang jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya, men? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP, cuy.
1: Yeah. EP, gokil.
0: Gini aja gitu.
2: Gue seberubah itu sampai lu lupa sama gue apa gimana?
0: Nah, lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya,
0: bagaimana? Lu pakai topi.
1: Iya.
0: Gua
1: enggak
0: tahu.
1: Enggak ya.
0: Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya ada lu baby?
2: I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh, ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang menonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Sampai
2: sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya, segelintir.
1: Yeah.
2: Ya maksudnya kan it takes a lot. Ya, maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan,
0: yes,
2: isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini. Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
0: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan, oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi,
2: iya,
0: bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di unspoken goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua tra
0: 20?
2: Kalau curhat
1: ya lu gitu.
2: Okay, ya, jadi tentang lu jangan distract dulu, gue jadi tentang gue mau ngeblank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua nih.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah, pokoknya dua terakhir.
0: Okay.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
1: Oke.
2: Putus itu kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener enggak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue enggak benci sama lo sama sekali. Enggak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti enggak sih? That's why itu selama tinggal yang enggak pernah enggak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah, jujur, susah.
2: Nah itu lo mesti sibuk.
1: Lo masih bikin lagu, bro.
0: Gue pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Oke, tapi serius, soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue gak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lo pernah gak sih kayak, ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa oke, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu lo, ngerti nggak sih?
0: Paham. Oke.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik, buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya, benar. Oh my god. Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
2: Agak seperti itu ya. Kamu terlalu baik buat aku, kayak kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
2: Jujurnya.
0: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judulnya.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti? Iya. kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama. Gini, ada dua, ini ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue. Jadi kalau misalnya buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu maksudnya. Sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
0: tiba-tiba
2: datang gitu aja kan. Bener. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut, dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan, kita diem-diem, tapi kita
0: menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur terus kayak matain harapan gue, tapi aku masih ingin lagi. Coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajarin rasa lo juga gitu.
1: Benar-benar.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
2: Terlalu tabrak pakai bus.
1: Kok horor,
0: kriminal sekali saya.
1: Sekali ya.
0: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Yang
2: Pak. Sesemua itu kan?
0: Semuanya.
1: Kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
1: Jordi Riz.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Gue mengalami apa yang kualami, Kak.
1: Aduh. Apa?
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Siapa? Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Eh, gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Eh, seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil. Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari. Aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini, katanya.
2: Wow. That's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 6:30, bro.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sikat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pilih gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan.
1: Kayak betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: gitu. Ditunggu ya.
1: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke. Okay.
0: Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: Hijinks, okay.
2: Hijinks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh sih. Kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil. Gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan tiap Lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé. Ini
2: Michael Bublé
1: gitu.
2: Sama sih. Gue tuh kayak Monday every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya. Specifically tenang aja buat gue.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top Marco top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Kenapa nih?
2: Ayo siapa ya?
0: Siapa?
2: Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
2: Enggak, tapi gue lagi lagu gue jadi jujur.
1: Jujul, aduh itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi, jujul kembalian.
0: Jujul kembalian.
2: Jadi jujul lagu gue yang jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini, itu kan dibuat sama Anka Dioff sama Aziz Hedra.
0: Ah, yes.
1: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Jadi gue pikirnya sih ya, gue nggak tahu dia mau apa nggak sih si Aziz sih, collab sama gue, tapi gue paling deket pinnya kalau sama dia.
1: Seru sih.
2: Karena dia kan asik banget
1: deh
2: kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue. Berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
0: Enggak harus digabung gitu ya.
1: Enggak harus digabung-gabung
0: gitu ya.
2: Kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Sorry.
1: Masalah ini penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Yes, okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
2: Thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya okay. Itu jujur,
0: yeah.
2: Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Maksudnya kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
1: Oh, bener. Oke.
0: Hey. Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah,
2: hidup baru aja udah.
0: Bener banget.
1: Sih.
2: Karena kalau dikit udah 3 tahun, Bu, kamu udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawaban yang asli apa. Terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them.
1: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Let them.
2: Jadi nice. Ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Kayak let them, kita udah gak bisa kontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah itu dia, benar-benar. Ruin your friendship, bro.
2: Bener.

0: Semakin jelek ya. Oke, ini ada ini nih terakhir deh atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
1: Gimana coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya atau lagunya kira-kira lebih susah?
1: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
1: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka kan lagu ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
1: Ya gimana maksudnya?
0: Bener. Kita pelan-pelan bisa coba, gak pelan-pelan. Separate the artist and their work?
2: Oke.
0: Artis
2: sama
0: iya, paham. Misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada.
1: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kayak kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
1: Betul enggak terbukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
0: Benar. Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya.
2: Musisinya benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng.
1: Ameng?
2: Ameng. Ameng.
1: Oh, Ameng.
2: Ameng. Ameng ya.
1: Oh, Ameng apa? Prancis,
2: ya? Ameng, gak tahu tuh.
1: Amengnya pakai U gak? Ameng.
2: terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
1: Kira-kira bakal apa jadi nih? Makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa tuh jelasin?
1: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali nasi makan nasi tempong ya.
2: Oke.
1: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu. Enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak oh ini gue mengenal rasa ini.
2: Ya, gitu. Oke.
1: Satu. Kedua. Oh, ada proteinnya, ada isinya. Which is lagunya ada artinya.
2: Yes.
1: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes re.
0: Mampus. Bikin jadi, nangis.
1: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
2: Benar.
0: Enggak, kok lu jago banget sih.
2: Jago banget.
0: Kita salam dulu. Langsung ke pikiran loh dia.
2: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
2: Diri saya pribadi.
0: Saya tembok karena ini.
2: Wah, iya, gokil sih.
0: Bagus. Clip masukin TikTok please. Please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Rez sudah bisa didengar di semua
1: digital streaming platform udah bisa.
2: Oke.
1: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
2: Oke.
1: Okay. Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
2: Ya,
0: dan pastinya
2: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Itu
0: yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Apa Jordi apa Riz fans? Lovers.
2: Jordi Riz
1: Lisius. Sebenernya nama apa? Gitu ya. Jatuhnya kayak nama permen ya. Iya benar. Ya, nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Ya, namanya Jordi Disaster.
0: Oh.
1: Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
2: Yes.
1: Disaster itu kan bencana ya. Mm-hmm. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak wow,
2: rame.
0: Udah
2: rame sih. Lope hijau semua sih, Jen.
1: Iya.
0: Disaster ya.
1: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
2: Bener, kita boleh galau,
1: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
0: Sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
2: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
2: Nama gue Edi Taman, pamit.
0: Dan masih ya.
1: Nama gue Jody Riz, bakal pamit juga.
2: Alright.
0: Bye. Bye. Bye. Bye.

Baik, teman Perudia masih ditemani sama Eka di Jaga Malam ya. Barusan tadi di jam 9 sampai jam 10, teman Perudia dengerin Music Live Chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang kembali lagi di ruang dengar kamu RRI Perudia Sorong ya, sampai jam 12 malam nanti ya. Pokoknya akan ngucapin selamat beristirahat buat teman Perudia semuanya. Semoga bisa memulihkan kembali energi yang tadi dari pagi sampai dengan sore udah jor-joran banget untuk kerja, ya untuk macam-macam deh ya pokoknya ya. Ada satu hal yang sering dialami banyak orang ya, ketika suasana tuh udah mulai tenang dan suasananya tuh apa ya, kayak jadi muram gitu nggak sih teman Perudia kalau udah malam hari. Banyak di antara kita, terutama anak-anak muda ya, itu di saat jam-jam istirahat seperti sekarang ini bukannya langsung merasa rileks, justru pikiran tuh mulai bekerja keras. Tiba-tiba teringat tugas belum selesai, target belum tercapai, percakapan yang sempat disesali, hingga kekhawatiran tentang hari esok. Ya inilah yang namanya overthinking ya, teman Perudia. Sesekali memikirkan sesuatu itu memang wajar. Itu menunjukkan bahwa kita tuh peduli terhadap kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Tapi kalau pikiran itu terus berputar tanpa henti, hingga kita tuh ngerasa gelisah, sulit tidur, itu saatnya kita belajar mengelolanya, teman Perudia ya. Jadi langkah pertama adalah menyadari bahwa tidak semua masalah itu harus diselesaikan malam ini. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu, jadi penting untuk memberi jeda, bukan berarti menyerah ya, tetapi memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk berpikir lebih jernih esok hari. Nah, kalau teman Perudia ngerasa kayak overthinking banget dan susah dikendalikan, kamu mungkin bisa menuliskan apa yang lagi kamu pikirin, entah itu di buku kecil atau di aplikasi catatan di ponsel, terus tulis apa aja yang lagi kamu rasain. Ketika semuanya udah ditulis, pikiran itu gak perlu lagi bekerja keras untuk mengingatnya ya. Terus kurang-kurangi deh membandingkan diri lewat media sosial ya. Kadang malam hari itu tangan gatel ya, pengen buka media sosial, kira-kira ada update terbaru apa ya. Tapi kamu gak sadar kalau media sosial itu membuat kamu apa ya, membandingkan hidup kamu dengan orang lain yang terlihat selalu berhasil dan bahagia. Padahal sebenarnya setiap orang itu kan punya perjalanan hidupnya masing-masing ya. Jadi alangkah lebih baiknya fokus aja sama proses kamu sendiri, bukan pada pencapaian orang lain.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya, habis makan.
2: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
5: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
6: Lihat info cuaca dululah nanti.
5: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
6: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
5: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
6: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
5: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
6: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
5: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
6: Hah?
5: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.
10: Jangan galau malam-malam.

Ketemu berdua topik malam ini cukup sedikit dalam ya, karena ngebahasnya itu soal keluarga temu berdua ya. Ini kita akan bahas soal menghargai waktu bersama keluarga ya. Jadi Eka tuh selalu berharap temu berdua semuanya di tengah kesibukan pekerjaan, di tengah kesibukan sekolah ataupun kuliah atau berbagai aktivitas lainnya, supaya temu berdua itu bisa berhenti sejenak ya, berhenti sejenak dan punya waktu berkualitas bersama dengan keluarga. Seringkali kita tuh sibuk ya, temu berdua dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, atau selama seminggu itulah ya. Jadwal penuh ya, menyelesaikan berbagai urusan dan tanpa disadari waktu itu terus berjalan, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan tiba-tiba kita menyadari bahwa momen-momen sederhana bersama keluarga itu semakin jarang terjadi ya temu berdua. Padahal kebersamaan itu tidak selalu harus dirayakan dengan liburan yang mewah bareng keluarga, kemudian makan di restoran mahal, nginep atau staycation di hotel yang mahal gitu ya, atau keluar kota naik pesawat kemana gitu ya. Cukup duduk bersama aja di malam hari sambil nikmati makan malam ya, kemudian ngobrol, menemani orang tua di rumah, kemudian main sama adik atau kakak di rumah, atau sekedar bertanya sama masing-masing anggota keluarga, gimana nih hari kamu, bagaimana harimu pak, ma, gitu ya. Itu memang kedengarannya simpel ya, tapi kalau kamu menerapkannya itu sangat bagus ya, karena keluarga itu kan adalah tempat pertama kita belajar tentang kasih sayang, kejujuran, kemudian kerja keras dan juga saling menghargai. Nah, saat kita menghadapi kegagalan, mereka itulah yang akan menguatkanmu temu berdua. Saat kita meraih keberhasilan, mereka juga yang ikut bangga dan juga merayakannya. Tapi sayang banget ya, Eka tuh menyayangkan banget di era digital itu kita kadang berada di ruangan yang sama tapi kita sibuk sama layar masing-masing. Nah, ini PR banget itu mau berdua. Memang betul, masing-masing sama-sama duduk di ruang tamu misalnya, tapi masing-masing ini menunduk menatap ponsel, sementara kesempatan untuk saling bercerita tuh perlahan terlewat ya. Tidak ada salahnya sesekali menyimpan ponsel, menatap wajah orang-orang yang kita sayangi dan menikmati percakapan tanpa gangguan notifikasi. Karena waktu itu adalah sesuatu yang gak bisa diputar kembali itu mau berdua. Jadi kesempatan berkumpul hari ini mungkin gak akan sama dengan esok hari. Karena itu jangan menunggu momen-momen yang sempurna ini untuk apa ya, jangan melewatkan momen-momen sempurna ini temu berdua ya. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, misalnya mengucapkan terima kasih, meminta kabar sama anggota keluarga, bantu pekerjaan rumah, ajak mereka berbincang beberapa menit aja ya. Karena gini temu berdua, saat ini ya kan banyak juga perantau ya, di Sorong ini pasti banyak perantau juga yang bekerja jauh dari keluarga. Ya kalau sudah kayak gini pasti bakal merindukan momen-momen bersama dengan keluarga, satu atap, satu ruangan, ngobrol bareng gitu ya. Maka buat kamu yang masih punya kesempatan untuk melakukannya, untuk ngobrol bareng sama keluarga face to face gitu ya, kamu jangan sampai lewatin kesempatan itu. Karena kalau udah merantau, udah bekerja jauh dari keluarga, ya meluangkan waktu untuk nelpon aja tuh susah sama berdua ya. Yang bisa kita lakukan adalah saat akhir pekan kita cuma bisa tanya kabar, bilang semoga sehat selalu, video callan ya, telepon, dan itu ada batasnya ya, ada batasnya, enggak lama gitu ya. Ingatlah temu berdua, pekerjaan tuh bisa menunggu dan media sosial itu bisa kita skip ya kalau mengganggu ya. Dan waktu kebersamaan keluarga itu juga enggak bisa diulang dengan cara yang sama, karena setiap tawa, setiap cerita dan setiap kebersamaan itu adalah kenangan yang akan selalu kita bawa sepanjang hidup. Jadi setelah aktivitas hari ini selesai ya, kalau kamu belum tidur ya, kamu bisa sempatkan ngobrol deep talk gitulah ya sama keluarga, sama orang tua, sempatkan mendengarkan cerita mereka, berbagi pengalaman kamu, dan ciptakan momen-momen kecil yang kelak akan menjadi kenangan paling berharga. Kan sayang banget ya kalau kamu gak bisa mengukir kenangan yang bahagia di suatu hari nanti ya kan temu berdua.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
0: Berhenti sejenak.

0: Nah, Temu Prodia, saatnya Temu Prodia mengistirahatkan diri ya. Bagi kamu yang capek, pegel-pegel, jangan dipaksa ya Temu Prodia. Kalau ada kerjaan yang bisa dilanjut besok, ya besok aja ya. Mungkin kedengarannya agak sedikit males dan gak produktif ya, tapi istirahat itu perlu Temu Prodia ya. Kita butuh jeda sedikit untuk memberikan ruang pada pikiran dan juga tubuh kita untuk relax, untuk kembali mendapatkan energi agar bisa beraktivitas di esok hari ya. Oke, Temu Prodia akan Eka sajikan jazz musik untuk menemani Temu Prodia semuanya sampai jam 12 malam. Untuk itu tetap di RRI Prodia Sorong, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodia FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Tahukah Anda, pelangi itu sebenarnya bukan setengah lingkaran, tetapi bulat. Kita selalu melihat pelangi melengkung setengah di langit, tapi ternyata pelangi itu sebenarnya satu lingkaran penuh. Lalu, kenapa ya kita hanya melihat setengahnya saja? Itu karena bagian bawah pelangi tertutup oleh tanah dan horizon. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, lalu dipantulkan dan diuraikan jadi warna-warni. Kalau Anda melihat pelangi dari tempat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Terus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

52 dengan melalui irama lagu ini, maka usaha sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ramayan di Kadema 2, Sonang kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman-teman berdua di kemanapun kamu berada. Inilah dari Republik Indonesia program 2 teman terbaik kamu. Mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kanamak 2 Sorong. Menemani teman berdua 2 mengantarkan acara untuk hari ini. Di hari Jumat tanggal 10 bulan Juli tahun 2026. Melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman berdua 2 selamat mengikuti siaran kami. Dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

0: Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Oh, Tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi. Terima kasih banyak untuk yang masih terus atau sudah mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di pagi hari ini. Sekedar update pertandingan pagi ini antara Prancis melawan Maroko teman Pro 2 ya. Masih 0-0. Penalti tadi diberikan untuk Prancis, Mbappe gagal mengeksekusi, jadi skor masih sama 0-0 teman Pro 2 ya. Dan di mana pagi hari ini Rama pengen kasih informasi juga soal cuaca buat teman Pro 2. Di mana sekitaran Klademak ya, itu di kantor sini anginnya lumayan kenceng, dingin banget di luar sana teman Pro 2 ya. Cuacanya juga agak mendung-mendung sih, tapi dari BMKG memprediksi bahwa hanya akan cerah berawan sampai nanti di jam 9. Hanya saja di jam 12 diprediksi oleh BMKG bakalan hujan teman Pro 2 ya. Jadi buat yang punya banyak sekali aktivitas di hari Jumat ini, di siang nanti selalu bawa jas hujan dan juga payung di kendaraan teman Pro 2 masing-masing ya. Karena takutnya malah hujan teman Pro 2 nanti siang beneran seperti yang diperkirakan oleh BMKG. So pokoknya selamat beraktivitas saja buat teman Pro 2 semua. Dan ya, sudah memasuki pertandingan di babak kedua antara Prancis melawan Maroko. Buat kamu yang lagi di jalan bawa kendaraan, terus misal saja buat teman Pro 2 gak sempat buat nonton, kalian bisa dengarkan langsung siaran sepak bola pagi hari ini lewat RRI Program 1.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
6: FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
8: Selamat pagi.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye iki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Produa FM.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong.

0: motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
1: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di mana hasil Piala Dunia Mbappe cetak gol ya, yang tentu saja membuat Prancis menang dengan skor 2-0. Gol pertama dicetak oleh Mbappe di menit ke-60. After itu ada Ousmane Dembele mencetak skor di menit ke-66. Dan ya, pertandingan ini tentu saja membuat Prancis akhirnya lolos di semifinal, teman Pro 2 ya.

di mana Prancis akan menunggu pemenang dari Spanyol melawan Belgia yang akan ditentukan besok di jam 6 pagi 82 ya. Jam 4 pagi ya. Dan ya, tentu saja menjadikan Piala Dunia di tahun 2026 ini menjadi lebih seru lagi, teman-teman, 2 ya. Karena Prancis lolos, ya kan? Salah satu kandidat finalis sih memang si Prancis ya kali ini, teman-teman, 2 ya. Baiklah teman-teman 2, Rama punya banyak informasi buat teman-teman 2 semua. So jangan kemana-mana, tetap sehat terus pokoknya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: From Sabang to Merauke. Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro2FM. 92,1 Pro2FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Stay tuned on Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
11: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
10: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Selamat pagi, teman Pro2.
12: Selamat pagi,

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Aduh, ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu, dan terima kasih buat kamu yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini.

Nah teman berdua, untuk kamu yang dalam waktu dekat ini berangkat ya, atau bahkan mungkin berpergian agak jauh, alhasil kamu harus naik pesawat teman berdua, di mana ada warning nih buat kalian semua yang hendak berpergian menggunakan transportasi udara, yaitu kalian tidak disarankan untuk minum kopi teman berdua ya. Di tahun 2004 lalu, seorang mantan pramugari yang juga influencer TikTok, namanya Kat Kamalani, memperingatkan penumpang agar tidak memesan kopi dan teh di atas pesawat. Jadi mantan pramugari ini membeberkan mesin kopi di pesawat sangat jarang dibersihkan, kecuali jika ada kerusakan. Jadi kayak tidak disarankan, kalau bisa kamu pesan minuman kaleng atau botol saja teman berdua, itu yang dikatakan sama pramugari. Mengutip laman Fresh Cup, sebuah laporan dari lembaga non-profit Center for Food as Medicine and Longevity menyoroti kualitas air di pesawat berdasarkan data dari Environmental Protection Agency Amerika Serikat. Jadi penelitian ini melibatkan sampel dari 10 maskapai besar dan 11 maskapai regional Amerika Serikat yang beroperasi dalam kurun 2022 sampai 2025, di mana setiap maskapai diberi skor keamanan air dari 0 sampai 5 dengan nilai di atas 3,5 dianggap lulus. Hasilnya cukup beragam, Delta Airlines itu 5 dan Frontier Airlines 4,8, sedangkan America Airlines itu 1,75 teman berdua ya. Jadi memang air di pesawat itu kabarnya memang tidak bersih ya, apalagi ternyata mesin kopi juga tidak dibersihkan dengan baik di atas pesawat. Dan lingkungan kabin pesawat yang bertekanan lebih rendah, udara dingin dan kelembapan sangat rendah dapat mempercepat hilangnya cairan tubuh, terutama pada penerbangan jarak jauh. Artinya selama di pesawat tubuh sudah berada dalam kondisi yang kurang ideal untuk menjaga cairan. Nah kalau misalnya sudah dehidrasi terus diisi air dengan tidak sehat, tubuhmu takutnya malah akan diare dan memperburuk ya, memperparah lah teman perlu dua kondisi tubuh ketika berada di atas pesawat.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Bertambahnya waktu, bertambah canggih juga teknologi yang kita gunakan sehari-hari, teman Pro 2 ya. Dimana baru saja ada OpenAI meluncurkan GPT Live, model kecerdasan buatan AI terbaru mereka yang mengusung arsitektur full duplex. Nah, jadi teman Pro 2, teknologi ini disebut-sebut memungkinkan untuk mendengarkan dan berbicara secara bersamaan dengan pengguna. Hasilnya, percakapan yang terjalin jadi jauh lebih realistis, respon lebih cepat, dan ia dapat menunjukkan bahwa ia sedang menyimak dengan sesekali bergumam. Ya gitu teman Pro 2, keren lah pokoknya. Jadi perusahaan mengklaim GPT Live merupakan model suara paling cerdas yang pernah mereka luncurkan. Sistem ini berjalan dengan dukungan GPT 5.5 atau 5.5 sebagai fondasinya. Namun OpenAI berjanji akan terus memperbaruinya seiring dengan perilisan model-model baru nanti. Menurut perusahaan, untuk pertanyaan yang memerlukan pencarian web, penalaran lebih mendalam atau pekerjaan yang lebih kompleks, GPT Live mendelegasikannya ke model terbaru mereka di balik layar dan membawa hasilnya kembali ke percakapan saat sudah siap. GPT Live resmi diluncurkan secara global dalam dua versi, yakni GPT Live 1 dan GPT Live 1 Mini. OpenAI menyatakan bahwa model-model ini akan segera tersedia untuk integrasi API atau API dalam waktu dekat, teman Pro 2. Nah, mode AI Sora ini sebetulnya bukan barang baru ya. Di 2024, Google meluncurkan Gemini Live yang bisa diajak ngobrol. Namun begitu melansir Android Authority, GPT Live tampak lebih maju ternyata dibanding

seorang nantinya diganti sama AI, teman berdua ya. Karena kalau ngobrolnya sudah seluas itu, ya bahkan mereka akan jadi sosok yang lebih tahu segalanya ya kan, teman berdua ya.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu rekaman proklamasi yang

kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.